Epica, Epica, Epica, Epica. Nih mana sahabat yang sejangkau siar goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir. Happy Asmara nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar di goyang pagi dengan kopi dangdut bersama Happy Ka, Happy Ka, goyang lagi.

Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemani sepak sayang sejangkau siar, apa kabarnya semua? Hai. Udah 5 menit aja meluncur dari jam 7. Ada Bang Jerry di goyang pagi. Serrrr. Hai. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895-2015 atau di 536-3333. Sudah Bang Jerry bukan Nemani sepak sayang sejangkau siar. Jadi tunggu apa lagi? Ayo. Ikutan gabung di sini ya. Nanti Bang Jerry sapa-sapa dah nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Dan juga kita ada topik nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Ya, soalnya kan setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis di Goyang Pagi akan ada topik nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Eh, gimana? Semalam udah dengerin Goyang Malam belum? Nah, di Goyang Malam juga sekarang nih Manis Abang Saya Jakal Siar bisa curhat nih. Bisa curhat. Dimana nanti curhatnya itu nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Nanti curhatannya kalau misalnya emang ada masalah, nanti akan dibahas, akan dikasih saran juga sama Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Wow. Supaya juga nanti bisa membantu Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar dalam mengambil keputusan. Betul enggak, Ci? Ya kan? Kan kalau dikerjainnya sama-sama ya Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar tuh kayaknya enak gitu kan. Dan juga ya nanti juga bakalan ketahuan nih apa sih permasalahannya, apa ya yang harus dilakukannya begitu ya, enggak sih ya kan. Jadi nih Manis Abang Saya Jakal Siar nanti bisa WhatsApp ya atau bisa ngomong curhatannya di 0895-2015 atau di 536-3333 bilang ya, aku mau curhat dong benyer gitu. Nanti curhatannya ya nih Manis Abang Saya Jakal Siar itu bakalan dibacain pokoknya. Oke. Dan sekarang nih Manis Abang Saya Jakal Siar, waktunya Bang Jerry ya. Bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Ah, yang bahagia sekali aku hari ini. Karena apa? Karena semalam nih Manis Abang Saya Jakal Siar akhirnya hujan yang dinanti-nanti turun juga dan memberikan kesejukan nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Siapa ayo absen di sini yang semalam rumahnya hujan? Dan juga kalau di Bogor ya, nih Manis Abang Saya Jakal Siar ya, kalau di Bogor mah tetap ya selalu hujan. Walaupun beberapa hari memang tidak hujan, tapi dia udah hujan duluan dibandingin Jakarta. Karena kan memang Bogor itu kan dikenal dengan kota hujan ya. Jadi nih Manis Abang Saya Jakal Siar untuk pagi hari ini, tepatnya di langkah yang kelima di bulan Agustus 2026 ya, di hari Rabu. Untuk pagi hari ini di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya di Manis Abang Saya Jakal Siar ya. Untuk pagi hari ini semuanya masih berawan. Wah, ini kayaknya jangan-jangan efek semalam ya. Di Manis Abang Saya Jakal Siar yang hujannya ini segar banget sih. Memang itu yang dinanti-nanti, benar enggak sih di Manis Abang Saya Jakal Siar, siapa yang menantikan hujan? Aku juga masih menantikan hujan. Jadi kalau misalnya hari ini hujan aku udah siap karena Bang Jerry bawa mobil. Egois ya, maaf Lesti dong. Lesti dong Bang Jerry berarti egois, maaf. Tapi mau gimana ya nih Manis Abang Saya Jakal Siar, hujan itu enak sih. Bang Jerry Pak, jujur ya, Bang Jerry itu paling seneng banget hujan nih Manis Abang Saya Jakal Siar dibandingin panas ya. Karena kalau hujan tuh kayaknya kepala tuh sejuk aja gitu kan. Kalau panas bawaannya emosi aja bener gak sih? Siapa di sini yang kalau hujan kalau misalnya panas bawaannya emosi aja sama kayak Bang Jerry. Ya sudah, yang mau absen pokoknya Bang Jerry tungguin di 0895-2015 atau di 536-3333 kayak gimana gitu ngomongnya ya. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti Bang Jerry akan balik lagi nemenin Abang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada dan juga mau ngabsen-ngabsen yang Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kali ini ini Bang Jerry lagi pengen banget dengerin suaranya Bunda ya. Bunda Elvi suka isi nih Manis Abang Saya Jakal Siar ya. Dengan lagunya, kalau udah kayak gini udah pasti ada yang tahu dah. Gak mungkin gak ada yang tahu ya. Bisik-bisik tetangga ya nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Kita dengerin dulu yuk di Goyang Pagi, sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus?
1: Cukup. Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

7 masih ada Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin. Di mana lagi kalau bukan di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Serrrr. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895-2104 atau di 021-536-3333. Nanti Bang Jerry juga ada topik untuk teman sabang sayang sejangkau siar. Oke. Sebelum Bang Jerry menyapa-nyapa teman sabang sayang sejangkau siar yang udah absen di sini, Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Ya, teman sabang sayang sejangkau siar. Tepatnya di hari Rabu di langkah yang kelima di bulan Agustus 2026. Jalan Daan Mogok nih manusia bang saya jangkau siar menuju ke arah Grogol ini sudah mulai padat merayap. Lalu juga jalan panjang menuju arah Kebon Jeruk juga padat. Dan arah sebaliknya juga sama ya, ramai lancar. Dari jalan raya Joglo menuju ke arah Meruya ramai lancar. Jalan TB Simatupang ke arah Lebak Bulus ini sudah mulai ramai lancar. Dan arah sebaliknya dari arah Lebak Bulus menuju ke arah TB Simatupang juga ramai. Jalan Fatmawati menuju ke arah Blok M padat merayap. Jalan Pasar Minggu menuju Pancoran juga padat merayap. Lanjut berikutnya dari Jalan Hema Tamrin menuju ke arah Bundaran HI juga sudah mulai ramai. Jalan Jenderal Sudirman ke arah Duku Atas padat merayap. Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke arah Harmoni ramai lancar ya. Lalu di Jakarta Utara ada di Jalan Yosudarso menuju ke arah Sunter juga sudah mulai ramai. Jalan RE Marta Dinata menuju ke arah Ancol juga mulai ramai. Jalan Enggano menuju ke arah Tanjung Priok padat merayap. Dan di Jakarta Timur ada di Jalan DI Panjaitan menuju ke arah Cawang ini sudah mulai padat merayap. Jalan MH Tamrin ya, Haryono, MT Haryono menuju ke arah Cawang juga padat. Lalu di Jalan Kalimalang ya, Jalan Raya Kalimalang menuju ke arah Pondok ke Bambu ramai. Jalan Raya Tajur menuju ke arah Baranang Siang padat. Dan Jalan Pajajaran menuju ke arah Tugu Kujang ramai lancar. Jalan Soleh Iskandar menuju ke arah Yasmin juga ramai lancar. Di Jalan Margonda Raya menuju ke arah Universitas Indonesia dan juga menuju ke arah Lenteng Agung ini sudah mulai ramai. Jalan Juanda menuju ke arah Citayam juga ramai. Jalan Tol Iskandar menuju ke arah Simpangan Depok ramai, lancar. Yang di Bekasi, Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Sumarekor Bekasi juga sudah mulai ramai. Jalan Ki Haji Nur Ali nih ya, menuju ke arah Pekayon ramai. Jalan Cut Mutia menuju ke arah Terminal Bekasi juga padat. Lalu Tangerang MH Tamrin ya, Cikokol menuju ke arah Cikokol padat. Jalan Jenderal Sudirman menuju Batu Ceper ramai lancar. Jalan Daan Mogok dan menuju ke arah Poris Pelawak ya, Wakwet ya, padat merayap. Jadi hati-hati peningkatan di sabang saya Jakau Siar, jangan lupa. Hati-hati juga yang namanya ganjil genap. Hari ini adalah langkah yang kelima. Berarti yang bisa lewat ganjil genap adalah ganjil aja. Sementara sampai jam 10 ya. Oke, nanti berikutnya baru bisa yang lain. Dan sorenya mulai dari jam 4 sampai jam 9. Jangan lupa pakai sabuk pengaman yang manis abang sayang sejangkau siar. Oke. Bang Jerry mau absen dulu ah. Ada Nur Hayati beserta Mama Kajol dan juga Ayah. Lalu juga ada Hikmalata, selamat pagi Hikmalata, hai selamat pagi sayangku. Lalu juga ada, ini juga ayang-ayangku nih, Erni Cibodas, selamat pagi orang Cibodas. Lalu juga ada Analata, yam. Analata selamat pagi Neng Analata ya. Kalau ngomong-ngomongin daerah Tangerang itu juga ada Mama Ami ya, Mama Ami dan juga beserta keluarganya apa kabar sehat ya. Lalu juga nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Berikutnya ini Bang Jerry mau absen-absen dulu ah. Ada Lasmini, selamat pagi Lasmini. Selamat pagi Lasmini, apa kabar? Sehat ya Lasmini ya. Di daerah Matraman ya. Matraman. Ada lagunya tahu Matraman. Kalau enggak salah ada Upster lagunya. Tapi lagunya pop ya, nggak bisa diputar di sini. Dan berikutnya ada Diana, selamat pagi Diana. Absen Bang Jerry hadir, siap, terima kasih. Lalu juga ada Murna, selamat pagi Murna. Selamat pagi Murna, apa kabar Murna? Dan berikutnya selamat pagi Bang Jerry, goyang pagi ser. Ciledug Taman Asri nggak hujan Bang Jerry. Oh siap. Di sini juga nih kalau kata ini dari Ari Benz ya.
Kalau katanya Mas Hadi semalam ternyata di sini nggak hujan di daerah CBB. Padahal kalau di rumahnya Bang Jerry ya, daerah Kemang tuh Bangka itu hujan. Goyang pagi, sir. Selamat pagi Bang Jerry Abdul Gofur di Kelapa 2 Kebon Jeruk hadir Bang Jerry. Oke, siap. Bang Jerry juga mau tahu dong, semalam yang hujan di mana aja? Ayo dong kasih tau Bang Jerry ya. Oke. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi aja yuk. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Oke. Kali ini ada Juragan Empang menemani Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar di Goyang Pagi. Goyang Pagi.

Selamat pagi untuk teman-teman sebangsa yang sejengkau siar yang baru saja dengerin streaming lewat streaming. Apa kabar semuanya? Dan juga mungkin yang di rumah lagi libur ya, karena libur hari biasa. Hai. Jangan lupa sarapan semuanya ya, teman-teman sebangsa yang jengkau siar dimanapun berada. Jangan kemana-mana karena habis ini akan Bang Jerry gelontorin 3 lagu. Habis ini ada Nelangsa dan disusul sama Cecahan Dika angka 1. Lalu juga ada Eri Susan.

0: ibu-ibu yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Mabok duit ya manusia bang sayang si jangkau siar Eri Susan ya. Emang kalau orang udah mabok duit ya gimana ya. Habis gimana? Kamu apa-apa harus pakai duit. Bener gak sih nih manusia bang sayang jangkau siar? Hai abang Ari Benz katanya mau kasih tahu informasi lalu lintas nih. Jalan kayak Haji Hasyim Asari arah Tangerang macet sampai Buana Garden dari pertigaan Kawali dan macet juga di pertigaan Polsek Cipondo gitu katanya nih. Terima kasih abangko. Dan jangan kemana-mana, siap-siap dikit lagi nih manis abang saya jangkau siar. Kita akan masuk dari bahagia ya, tapi nanti ya setelah informasi. Pokoknya mau ikutan gabung bisa banget telepon ya. Mabok duit Erisu.

waktunya informasi dulu ah. Untuk teman sabang sayang sejangkau share dimanapun berada. Yang ini udah dirangkum sama produsernya Bang Jerry. Dan juga yang pertama teman sabang saya jangkau share datangnya dari Depok 24 jam ya. Ini untuk teman sabang saya jangkau share yang punya anak kecil ataupun punya cucu ataupun punya saudara yang masih di bawah umur. Tolong ya, kalau misalnya rumahnya dekat kali ataupun lagi pengen main-main di kali, harap dijagain hati-hati nih manis abang saya jangkau siar. Karena kita tidak tahu kondisi sekarang seperti apa, cuacanya juga. Yang tadinya kalinya mungkin kelihatannya kosong ya, tapi tiba-tiba air datang ya. Nah jadi ini nih manis abang saya jangkau siar. Ada anak berinisial S ya, usianya 6 tahun, hanyut tenggelam di aliran kali Ciliwung, Kelurahan Depok, Pancoran Mas, Kota Depok ya. Ini nih manis abang saya jangkau siar. Anaknya ini benar-benar hanyut banget di kali. Dan ini alhamdulillah sudah dievakuasi nih manusia bang saya jangkau siar ya. Tapi kan tetap ya ini jadinya ngeri banget nih manusia bang saya jangkau siar ya. Kalau misalnya punya anak kecil tiba-tiba nganyut, aduh. Makanya nih untuk nih manusia bang saya jangkau siar harap waspada. Tolong di ini ya, diliatin nih manusia bang saya jangkau siar. Kalau mainnya di kali atau dipantau, dan juga kalau bisa jangan dulu deh ya. Ngeri ya kan. Dan berikutnya nih Bang Jerry juga mau kasih tahu untuk teman sabang saya jangkau siar nih, untuk mungkin untuk apa neng-neng ya, neng-neng di luar sana yang sering belanja ya di mall-mall. Jadi teman sabang saya jangkau siar ini datangnya dari LBJ underscore Jakarta, di mana teman sabang saya jangkau siar ini viral di media sosial ya. Ini ada komplotan copet wanita di kawasan Blok M. Jadi nih manis abang saya jangkau siar harap berhati-hati saat belanja di tempat ramai. Sebuah CCTV memperlihatkan aksi dugaan pencopetan yang dilakukan oleh sekelompok wanita di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman tersebut terlihat 4 orang wanita yang diduga bekerja sama mengepung ya korban dari berbagai sisi. Modus yang digunakan adalah berpura-pura memilih pakaian sambil terus mendekati korban untuk mengalihkan perhatian. Nah, salah satu pelaku kemudian memanfaatkan kelengahan korban untuk membuka tas dan mengambil barang berharga milik korban. Nah tuh, ngeri ya. Jadi yang tadinya untuk belanja nih manis abang saya jangkau siar malah gak bisa. Ini duitnya kemana ya? Oh ternyata duitnya sudah hilang, diambil sama si copet. Ih ngeri banget, ngeri banget. Hai Bang Ale, apa kabar Bang Ale? Iqmal Atas juga apa kabar, selamat pagi. Ya Bang Darli juga apa kabar, selamat pagi Bang Darli beserta istrinya. Babanda juga beserta istrinya apa kabar? Mama kembar ya, beserta suaminya. Lalu juga ada Bang Toyo beserta istrinya. Oh, selamat pagi. Lalu ada Paris, halo, apa kabar Paris? Ya, sehat ya. Dan juga di Bogor, orang-orang Bogor apa kabar? Mama Selema, selamat pagi. Mama Selema, Bang Andu Kece, Gandaria cerah Bang Jerry, siap. Terima kasih Bang Andu Kece. Hujan gak Bang Andu Kece kemarin di sana semalam? Hujan ya, karena kan sama-sama Jakarta Selatan sama Bang Jerry ya. Hujannya lumayan deras loh nih manis abang saya jangkau siar ya. Ya walaupun tidak terlalu lama ya, mungkin setengah jam lebih, tapi kan itu sudah bisa menyejukkan. Sampai-sampai aja nih Bang Jerry kan mesen makan online ya. Itu akhirnya mau gak mau pesan makan online, pesan makan, selesai makan Bang Jerry tidur pulas. Bangun-bangun jam 4 ya. Mau bangun jam 4 nih kayaknya mata sepet banget masih. Akhirnya ketiduran lagi. Ntar dulu ah, begini gitu kan. Masih jam 4. Akhirnya jam 5 bangun lagi, ketiduran lagi tuh. Jam 5 bangun lagi. Ah, salat subuh dulu ah. Tapi badan malas bangun. Niat mah ada ya. Nih manis abang saya jangkau siar, niat mah udah ada. Tapi ya tetap aja bawaannya pengennya bobo manis lagi. Akhirnya bobo manis. Tiba-tiba bangun deh tuh akhirnya setengah 6. Salat subuhnya kesiangan Bang Jere. Jam 6 kurang 10 kalau gak salah. Oh, ya sudahlah. Habis mandi langsung buru-buru sholat. Terus jam 6 lewat 5 apa tadi? Berangkat deh. Sampai sini ya lumayan macet ya. Ya sudah, jangan kemana-mana. Yang mau ikutan hari bahagia boleh banget. Karena habis satu lagu ini Bang Jerry akan masukin hari bahagia. Akan masuk di segmen hari bahagia. Tapi kita dengerin dulu yuk, Cinta Monyet.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangka usia.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari

0: manusia. Sekarang waktunya hari bahagia. Silakan ya wanita bangsa Eja Kausiar yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895 2000 1054 atau di 536 3333 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry, apa kabar? Dari Mama Syarial. Mama Syarial, kamu kemana aja? Dan kita angkat telepon dulu hari bahagia hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Murna,
0: selamat pagi Murna.
1: Selamat pagi juga Abang Jerry.
0: Ih, kayaknya suaranya lagi sakit ya.
1: Lagi pilek Abang.
0: Pilek, hidung mampet. Mau napas jadi susah. Jangan lupa minum saja ini apaan sih? Ya sudah, siapa yang berbahagia Murna?
1: Murna.
0: Buat siapa? Siapa?
1: Buat Lasmini.
0: Oh, Lasmini ulang tahun.
1: Iya.
0: Ih, Lasmini. Lasmini Jahara ulang tahun kagak ini. Iya nih Lasmini ulang tahun kagak telepon ke sini nih.
1: Mau katanya ntar.
0: Bener nih.
1: Iya, katanya Pemurna dulu ya yang nelpon. Iya.
0: Oh, gitu. Jadi nyuruh orang dulu gitu ya. Selamat pagi juga Ranjay nih. Ranjay, apa kabar Ranjay?
1: Semoga sehat selalu buat Polasmini.
0: Siap.
1: Rasakan rezekinya.
0: Amin. Amin.
1: Sekolahnya pada pin.
0: Amin. Amin. Udah. Udah. Ya sudah. Lagunya apa? Yang judulnya apa?
1: Judulnya Tamu Tak Diundang.
0: Iya. Jadi Lasmini ulang tahun ya, terus dirayain. Emang siapa yang gak diundang? Kok ada tamu yang gak diundang? Suami. Ya sudah, dadah, bye-bye. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Lasmini ya. Tamu tadi undang, nanti kita cariin, tenang saja. Oke, nanti saja ya. Sekarang kita angkat telepon lagi yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2000 1054 atau di 536 0215 3333. Selamat ulang tahun buat Lasmini. Mana nih Lasmini, katanya mau telepon. Hah, Jahara nih Lasmini nih. Mana nih Lasmini yang ulang tahun? Hai Lasmini, ayo Bang Abdul Gapur, kenapa dimatiin? Bang Abdul Gapur juga mau telepon katanya ya. Oke, kita angkat saja. Halo Bang Abdul Gapur. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Lah kok Bang Abdul Gapurnya jadi cewek?
2: Ini istrinya.
0: Oh istrinya, siapa namanya?
2: Miung.
0: Miung. Aduh Miung, kenapa lupa padaku? Siapa yang berbahagia Miung?
2: Berbahagia buat mamanya Ara.
0: Mamanya siapa?
2: Mama Ara.
0: Mama Ara. Mama Ara tuh siapanya kamu?
2: Teman.
0: Teman. Hai, temannya mamanya Ara gitu.
2: Iya.
0: Terus?
2: Dia lagi anniversary.
0: Anniversary.
2: Iya.
0: Terus?
2: Iya. Mau minta lagu. Pokoknya selamat berbahagia sama Wak.
0: Akhirin.
2: Selamanya lah. Satu untuk selamanya.
0: Amin. Amin. Terus?
2: Terus ini minta lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya selamat berbahagia aja deh.
0: Ya apaan? Selamat bahagia.
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
2: Ya.
0: Ya, dari Evi Tamala. Oke, selamat ulang tahun. Oke, ada lagi? Enggak ada lagi? Udah. Waalaikumsalam. Lanjut yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2000 1054. Masih Bang Jerry tungguin, ayo silakan. Oke, yang mau ikutan gabung ke sini, telepon ke sini boleh banget ya. Nemen Sabang saya Jaka Siar. Hari ini ada yang lagi anniversary tadi Mama Aura dan juga yang lagi berulang tahun. Halo yang ulang tahun, apa kabar?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar? Selamat ulang tahun.
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Yang keberapa?
3: Ya, aku mah udah setengah abad.
0: Setengah abad. Setengah abad kasih tahu berapa dong? Berani enggak?
3: 47.
0: Belum setengah abad itu. Siapa bilang setengah abad?
3: Kurang 3 tahun ya.
0: Ya masih jauh. Mau aja setengah abad, sabar dong, ya kan? Ucapannya apa nih untuk diri kamu sendiri?
3: Untuk diri aku, semoga aku panjang umur.
0: Amin.
3: Menjadi ibu dari anak-anakku yang lebih baik.
0: Amin. Amin.
3: Dan yang satu lagi, semoga apa? Cepat mendapat suami baru.
0: Lah, emang suaminya sekarang kenapa?
3: Enggak kenapa-napa.
0: Loh, emang udah enggak?
3: Begitulah.
0: Kok begitu? Maksudnya begitu gimana, begono?
3: Ya begono lah.
0: Ya sudah. Pokoknya Bang Jerry cuma bisa doain sehat selalu aja untuk kamu sayang.
3: Yang penting nomor satu sehat.
0: Betul.
3: Terus baik rezekinya.
0: Amin.
3: Dan disayang sama anak-anak aku.
0: Amin. Ya pokoknya Bang Jerry cuma bilang apa ya, yang terbaik aja deh untuk kamu dan ya, juga
3: terima kasih Bang Jerry.
0: Ya, jalannya yang lurus-lurus aja. Udah sekarang kan udah 47 tahun nih, ya kan? Mm-hmm. Jangan nyopet lagi ya.
3: Iya.
0: Ingat ya kalau malam, kalau malam ya, dengar dulu. Kalau malam kamu jangan keliling lagi. Jangan suruh si Mandala suruh jaga lilin lagi ya.
3: Jangan.
0: Udah sekarang hal-hal yang positif aja. Kamu yang penting sekarang kan udah punya anak nih. Untuk anak kamu aja ya. Pokoknya yang terbaik aja untuk kamu, oke?
3: Okay? Iya, terima kasih Bang Jerry.
0: Ya udah. Eh, ketawa terus tuh. Kedengeran ketawanya.
3: Iya, Neng Pemurna.
0: Ya udah, dadah, bye-bye sayang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana ya, nih manis abang saya Jakal. Nanti Bang Jerry akan balik lagi. Kita akan ngomongin topik. Pokoknya tetap digoyang pakai so.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Indonesia 28 menit meluncur dari jam 8 masih digoyang pagi sir. Dan Neymar Cabang saya Ejang Kausiar setelah dua lagu nanti kita akan masuk ke topik. Topiknya adalah Neymar Cabang saya Ejang Kausiar ceritain dong ya pengalaman Neymar Cabang saya Ejang Kausiar waktu ngelamar kerja. Mungkin ada yang lucu-lucu atau ada yang serius atau ada yang dimarah-marahin atau ada yang diterima atau tidak diterima. Boleh banget Neymar Cabang saya Ejang Kausiar ya. Nanti yang ceritanya bagus bakal dapat lagu dari Bang Jerry. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sar.
1: Jambret.
2: Mana jambretnya?
1: Itu tuh jambretnya.
2: Woi, jambret, jangan kabur lo.
3: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
4: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
3: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
4: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
3: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
4: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja ya.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuak enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Iya, per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Nih Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

Waktunya kita masuk ke topik ya. Yang ikutan topik kesini, yang ikutan telepon bakal dapat lagu dari Bang Jerry ini Manis Abang Saya Jakal Siar ya. Topiknya adalah nih Manis Abang Saya Jakal Siar ya. Bang Jerry mau kasih tahu nih ya, sekarang kan lagi susah banget nih yang namanya cari kerja, betul gak sih? Apalagi sekarang nih Manis Abang Saya Jakal Siar banyak yang dari kampus mungkin udah pada lulus ya. Dari sekolah juga SMA, SMA, SMA, SMK ya, itu udah pada lulus ya kan. Mungkin mau cari kerja dulu, baru kuliah, nyambi kuliah gitu ya. Nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Nah, mungkin ada juga nih Manis Abang Saya Jakal Siar sekarang yang udah kerja. Gimana kalau misalnya sekarang topiknya nih Manis Abang Saya Jakal Siar, ceritain dong sama Bang Jerry nih Manis Abang Saya Jakal Siar nih, pengalaman nih Manis Abang Saya Jakal Siar saat dulu ya kan, atau sekarang ya, saat lagi interview atau ngelamar kerja. Nah, ceritain ada yang unik-unik enggak? Tapi kalau dari Bang Jerry ya, nih Manis Abang Saya Jakal Siar, Bang Jerry ceritain dulu deh ya. Bang Jerry itu kerja dari tahun 2004. Wow, udah lumayan lama ya. Jadi waktu itu nih Manis Abang Saya Jakal Siar, sebenarnya Bang Jerry udah pengen masuk kuliah jurusan yang Bang Jerry suka banget, yaitu perawat. Tapi apa daya nih Manis Abang Saya Jakal Siar, ternyata Bang Jerry harus gugur jadi perawat. Karena apa? Karena Bang Jerry takut darah. Ada perawat takut darah. Dan ternyata nih Manis Abang Saya Jakal Siar, Bang Jerry kalau ngelihat darah itu bawaannya lemes ya. Kayaknya daripada gagal nih Manis Abang Saya Jakal Siar, akhirnya Bang Jerry mengundurkan diri menjadi perawat. Kuliah perawat. Tapi gak apa-apa. Walaupun Bang Jerry gagal jadi perawat nih Manis Abang Saya Jakal Siar, sekarang istrinya Bang Jerry, Bang Jerry dapat istri perawat deh. Ya walaupun gak bisa ngerawat orang, yang penting Bang Jerry sekarang dirawat sama istrinya Bang Jerry. Ya gajek. Nah, jadi nih Manis Abang Saya Jakal Siar setelah waktu itu gagal, akhirnya Bang Jerry mencoba untuk ngelamar kerja dulu. Nih, tahun 2004 nih Manis Abang Saya Jakal Siar, tepatnya di daerah Melawai ya, EKE supermarket Jepang ya, nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Bang Jerry gak bakal nyebutin namanya, itu Kamome ya, udah gak ada juga gak apa-apa kan. Kamome dulu supermarket Jepang nih Manis Abang Saya Jakal Siar, Bang Jerry ngelamar di sana. Itu yang ngelamar ya, kalau katanya dari hasil HRD-nya atau apa, itu sekitar 1000-an lebih nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Dan itu benar-benar banyak banget, karena yang dibutuhinnya itu ya benar-benar masih anak baru banget. Dan itu pekerjaannya karena kalau anak baru di sana ya, di daerah Kamome, itu serabutan nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Jadi kita benar-benar ngebantuin, entah itu misalnya kayak dibilang OB iya, bersih-bersih ya kan, dibilang ngebantuin divisi fish nih, ikan juga iya, divisi daging iya, grocery barang-barang iya, kasir juga iya, atau packer ya, bungkus-bungkus. Nah, jadi nih Manis Abang Saya Jakal Siar, dulu awal-awal Bang Jerry kerja di sana, di supermarket Jepang di daerah Melawai, namanya Kamome ya. Nah, itu nih Manis Abang Saya Jakal Siar ya, itu Bang Jerry benar-benar ngelamarnya sampai 1000-an lebih. Dari itu Bang Jerry benar-benar sampai desak-desakan, ngerasain banget ya. Pengalaman yang Bang Jerry rasakan itu ngelamar kerjanya benar-benar, wah ternyata nyari kerja begini ya. Dan itu saingannya adalah benar-benar yang masih baru lulus SMA dan juga lulus kuliah ya. Tapi alhasil nih Manis Abang Saya Jakal Siar, alhamdulillah, dari 1000-an lebih itu kesaring sekitar kalau gak salah ya 50 orang. Nah, 50 orang itu nih Manis Abang Saya Jakal Siar dipanggil nih besok lagi. Habis itu diuji ya, jadi ada kayak ujian tertulis gitu nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Nah, akhirnya Bang Jerry ikut tuh ya 50 itu. Nah, alhamdulillah alhasil nih Manis Abang Saya Jakal Siar, entah kenapa ya, Bang Jerry memang udah dari dulu tuh suka banget sama negara Jepang. Nah, dan itu ada pertanyaan di mana perdana menterinya tuh siapa gitu kan. Dan Bang Jerry bisa jawab loh, hebat enggak sih? Yalah hebat. Bang Jerry kan gini-gini nih Manis Abang Saya Jakal Siar ya, zaman sekolah nih apalagi SMA, itu 5 besar udah pasti masuk. Cih sombong. Enggak apa-apa ya, nyombongin sendiri ya. Habis kagak ada yang mau naikin Bang Jerry. Bang Jerry naikin sendiri deh. Ya, jadi nah gitu nih. Alhamdulillah Bang Jerry berhasil. Dan ternyata ya, itu ternyata intinya di situ adalah yang pertama adalah kalau tahu perdana menterinya ya, Jepang itu bakalan terima. Nah, dari 50 itu nih Manis Abang Saya Jakal Siar akhirnya kesaring 5 orang. Abang jadi salah satunya gitu. Nah, akhirnya besokannya kita dipanggil lagi, akhirnya Bang Jerry udah mulai kerja. Senang banget loh nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Dan itu kalau gak salah, saya ingat Bang Jerry UMR-nya tuh 2004 ya, itu sekitaran angka 400 ribuan. Tapi karena baru training,
Jadi gajinya baru 300 ribuan. Tuh Bang Jerry tuh. Ingat banget 2004. Dan itu baru sebulan kerja kalau gak salah ya. Itu juga ada kejadian namanya tsunami di daerah Aceh nih, mana sebang saya Jakausi ya. Oh sedih sekali ya. Dan alhasil akhirnya Bang Jerry kerja di sana. Itu salah satu pengalaman Bang Jerry nih, mana sebang saya Jakausi, yang Bang Jerry gak pernah lupakan. Karena itu benar-benar pengalaman pertama banget Bang Jerry kerja nih, mana sebang saya Jakausi. Dan di situ juga nih Bang Jerry ngerasain ya yang namanya pertemanan ya. Udah gitu maaf banget adu domba ya kan. Terus juga ada yang muka dua, aka cari perhatian atasan gitu kan. Nah itu kalau nggak salah nih, mana sebang saya Jakausi, dari 5 orang itu ya yang masih bertahan tuh kalau nggak salah Bang Jerry 3 orang doang. Salah satunya Bang Jerry, terus ada teman Bang Jerry namanya Ferdi, terus satu lagi namanya Anto.

0: keluarga sama pengen kuliah. Nah, jadi setelah beberapa bulan Bang Jerry kerja di sana, 2004-2005-nya Bang Jerry kuliah. Anto juga sama. Dan kuliahnya kita sama-sama di kampus yang sama ya. Yang kampusnya selalu banyak di mana-mana, sama kayak anak-anak magang ini nih. Anak magang ini nih. Nyama-nyamain aja kampusku. Kalau si Anto temannya Bang Jerry itu dia ngambil kayak ekonomi gitu lah. Kalau Bang Jerry ngambil komunikasi. Karena Bang Jerry tuh pengen banget akhirnya kalau Bang Jerry udah cita-cita nih, kalau misalnya enggak jadi perawat, Bang Jerry pengen banget jadi penyiar radio. Wah! Dan hasil akhirnya Bang Jerry ngambil komunikasi broadcasting di situ. Wow! Akhirnya sampai Bang Jerry kerja di situ tuh 2007 gitu. 2007 setelah itu kan ya udah Bang Jerry akhirnya ngelamar di salah satu radio di daerah Kemuang dekat rumah Bang Jerry. Nah, akhirnya di situ tuh dari 2007 sampai sekarang ya, lama ya. Lumayan lama. Jadi dunia radio sama di CBB ini. Kalau di CBB Bang Jerry ngelamar tahun 2020 pas saat corona ya. Nah itu tadi pengalamannya Bang Jerry nih manusia bangsa Eja Kalsiar. Silakan yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2010 54. Habis satu lagu ini Bang Jerry akan terima telepon untuk nih manusia bangsa yang Eja Kalsiar. Oke, jangan kemana-mana ya. Habis lagunya Hamdan ATT bekas Bajor, Bang Jerry akan terima telepon. Yang ikutan telepon bakalan dapat lagu dari Bang Jerry.
1: Woi, Neng, jalan yang bener dong. Macet nih di belakang.
2: Oh iya, maaf bang.
1: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu gak sih?
2: Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
1: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: Ya, jam 9 tepat waktu di bilik siar nih, manis abang sayang sejengkel siar. Ah, hai. Masih di goyang pagi. Ser. Yang ikutan gabung boleh banget ya, bisa telepon di 0895 2014 54 atau di 5363333 nih, manis abang saya Jakal Siar. Selamat pagi, Mama Aldin Celpiro, apa kabar? Ayo Mama. Ikutan topik yuk, nih manis abang saya Jakal Siar. Pokoknya yang ikutan topik bakalan dapat lagu dari Bang Jory ya. Di mana topiknya nih manis abang saya Jakal Siar adalah ceritain dong ya. Pengalaman yang manis abang saya Jakal Siar nih dalam mencari kerja. Boleh banget. Mungkin ada yang sana sini ya. Kayak ada lagunya juga dulu waktu sinetron apa ya? Si Jaki Bima tuh kalau enggak salah. Oh, Darmandir di du kayak gitu-gitu tuh. Itu ada lagunya tuh. Boleh banget ikutan di sini ya. Mama Aljin Celviro, Bang Jerry, aku absen ya. Boleh. Coba Bang Jerry cek-cek double check yang ada di pecebuk ya. Di mana sama saya Jakob Syiar. Ada Rahmat Diski katanya. Bang Jerry, apa kabar? Aku absen boleh. Pengalaman aku atau lama kerja ya, agak susah Bang Jerry. Sama kayak Bang Jerry katanya. Banyak juga ya peminatnya, tapi alhamdulillah aku bisa keterima. Amin. Lalu ada Abah Wayes, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry, sehat selalu, lancar rezekinya. Abah Wayes katanya, aku juga pernah Bang Jerry ngelamar kerja kayak Bang Jerry. Ya, waktu itu juga ramai, tapi alhamdulillah aku gak diterima. Gak apa-apa ya Bang, mungkin Abang memang belum rezeki di sana, tapi ada yang lain. Coba yang ini ya, kita tanyakan sama HRD-nya. Halo HRD, apa kabar? Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi HRD. HRD dari perusahaan apa ini?
1: Saya di perusahaan Halilintar.
0: Halilintar. Coto Halilintar ya? Coto Halilintar. Diana, apa kabar Diana? Kangen gak sih Bang jadi ngomong gitu? Diana. Digagapin
1: lagi dong, kurang gagap.
0: Adi, itu nge-rap. Diana. Diana, gimana jualan gak hari ini?
1: Hari ini jalan dong.
0: Ceritain dong pengalamannya Diana dalam mencari kerja. Bagus banget yang manis abang sayang sejagal siar itulah tadi. Pengalaman dari Diana, nanti kita angkat telepon yang lain ya. Oke, terima kasih ya Diana.
1: Belum.
0: Kirain udah.
1: Apa mau dioper?
0: Aduh kayak lagu. Mau dicubit? Jangan. Mau dicium? Mau. Ya kan? Mau. Itu lagunya siapa ya?
1: Emang bener ya.
0: Itu lagunya siapa ya?
1: Tetangga gue tuh yang namanya Bang Jerry
0: itu ya. Bang Jerry lupa, itu lagunya lagu siapa ya? Lagu mau dicubit. Jangan ah gitu.
1: Itu ya
0: Fetty Vera. Fetty Vera ya. Mau. Ya udah mau cerita enggak? Hah? Mau telepon ke sini mau? Telepon ke sini tuh mau cerita atau mau ngomong-ngobong? Ya udah. Ya udah cerita. Ya udah.
1: Udut nih.
0: Bang Jerry minum kopi dulu ya. Dadah.
1: Belum.
0: Ya udah.
1: Bang Jer.
0: Iya.
1: Pertama kali aku lulus sekolah.
0: Yang pertama. Apa dong?
1: Capek gue Bang Jerry.
0: Ya udah coba.
1: Pakai dimirikin lagi.
0: Iya.
1: Yang pertama.
0: Udah.
1: Saya.
0: Ya.
1: Lulus sekolah itu. Nganggur selama sebulan.
0: Wih, enak banget tuh kayak judul lagu. Nganggur merah sudah nganggur marah. Bukan nganggur ya. Lanjut.
1: Sebulan tuh ya.
0: Iya.
1: Akhirnya tetangga depan rumah karena dia kerja di salon. Jangan nyanyi depan rumah pacar di Malang.
0: Ya udah cepetan.
1: Terus tawarkanlah aku di salon yang Ricci. Baru-baru mulai kerja di situ, karena di situ yang punya pribadi, jadi nggak ada surat-surat lah ya, gitu kan, maksudnya nggak. Interview juga cuma ditanya, cuma lihat ijazah doang kan. Udah.
0: Lah kok ijazahnya ada? Oh iya nih ternyata benar kamu sekolah, berarti ada ijazahnya.
1: Gitu doang, ya kan?
0: Ya kan kalau ada kalau sekolah berarti ada ijazahnya kan?
1: Ya itu dia.
0: Ya udah jangan ngomong ijazah serem.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Terus udah gitu ya. Dilihat doang ya udah. Mau lihat hari ini apa besok atau gitu kan?
0: Mau masuk hari ini atau besok mungkin? Iya, terus
1: mau lihat hari ini boleh, mesti mau lihat-lihat dulu nih orang-orangnya. Yeah. Kan kalau di salon kan ada krim bat, ada meses,
0: betul. Ya
1: kan ada.
0: Ah, meses ada yang coklat apa yang strawberry?
1: Aku lebih suka yang strawberry sih, manis-manis asam gimana gitu kan.
0: Ini mesain ya. Ini meses ya.
1: Kalau manis udah hidupnya udah selalu manis.
0: Iya, makasih lo, bagus banget hidupmu selalu manis ya. Karena aku dekat kamu selalu diabetes, makanya aku enggak mau dekat kamu karena kamu terlalu manis. Halo,
1: udah,
0: lanjut.
1: Udah terus. Udah belum?
0: Udah. Aduh, mulut aku ditekep sama Sakip nih. Nih ada anak baru namanya Sakip, mulut Bang Jerry ditekep. Ih, Sakip, jangan nakep-nakep dong. Mulut Bang Jerry ditekep.
1: Jangan lebar-lebar kalau ketawa, lawar masuk ditepok.
0: Lanjut.
1: Udah kan? Ya. Udah air itu. Ya udah aku hari ini aja deh, Ci, aku bilang gitu.
0: Ya.
1: Aku kalau udah masuk hari itu enggak mau pulang lagi, Bang Jerry.
0: Pasti Bang Jerry tahu namanya cinta tuh. Ci, cinta gitu kan.
1: Makan Chinese dong.
0: Iya, iya. Kan? Iya, terus?
1: Ya udah, Ci, Diana boleh enggak hari ini masuk aja?
0: Diana, boleh enggak masuk hari ini gitu ya?
1: Iya, katanya boleh, ya udah. Ya udah langsung masuk aja tuh, aku liatin dulu tuh training-trainingnya seperti apa gitu ya. Ya maaf ya, di situ kan karena aku kebanyakan orang Jawa semua.
0: Iya.
1: Karena aku enggak ngerti bahasa Jawa awalnya.
0: Ya. Dan akhirnya kamu pakai bahasa Padang ya?
1: Emberan.
0: Ya orang Padang memang kamu. Terus?
1: Terus? Ibu orang Betawi kan?
0: Iya. Iya napa iya? Iya napa iya?
1: Udah kamu. Terus? Gak ngerti tuh. Gue diomongin apa kagak nih? Yeah. Namanya orang Jawa kan?
0: Iya. Yeah. Lo diomongin tahu Diana? Iya
1: diomongin gitu kan orang ini orang baru ternyata begini kerjanya ternyata emang benar ya kan?
0: Benar lagi.
1: Pengalamannya itu gitu kan. Cuma ujung-ujungnya belajar, ada teman yang baik juga. Karena satu sisi itu pasti ada teman baik.
0: Betul, gitu. Betul. Ya? Karena memang di kantor itu kita atau di tempat pekerjaan kita akan belajar dan kita akan mengetahui bagaimana orang-orang sifat-sifatnya orang-orang yang benar-benar benar-benar ngebantu kita ya kan ataupun yang terus
1: dibantulah satu dibantu. Yang baik.
0: Ya, dibantu kan? Ya, dibantu ya. Jadi dibantu apa? Prok-prok gitu ya.
1: Gue ketemu sama orangnya loh, udah tua banget tau.
0: Oh udah tua, oke. Terus?
1: Pake tongkat lagi, aku kasih subhanallah, kasihan banget.
0: Iya, tapi kan bantuin kamu, berkah dong.
1: Iya.
0: Terus?
1: Udah tuh Bang Jerry, udah enak deh, pokoknya pertama itu.
0: Enaknya pakai apa?
1: Pake gado-gado karena gula pedas.
0: Oke, siap, lanjut.
1: Terus? Udah, pokoknya di situ tuh pengalaman aku yang benar-benar enak banget, tidak tanpa dimarahin sama bos, istilahnya aku belajar mandiri, mengetahui semua, jadi pengalaman Bang Jerry.
0: Oh kamu pakai mandiri ya? Kalau Bang Jerry BCA juga ada, OVO juga ada,
1: GoPay juga pakai ada.
0: Lanjut. Udah itu aja ya. Berarti pengalaman yang Diana adalah di mana Diana tuh waktu ngelama kerja semua baik-baik aja lancar tanpa interview baik-baik yang terlalu parah banget ya sama HRD-nya dan malah langsung diterima ya.
1: Iya, langsung diterima.
0: Iya, karena waktu nerima waktu nerima Diana juga terpaksa ya kalau enggak salah kata bosnya.
1: Tidak. Di rekrutmen gitu loh.
0: Oh gitu. Karena memang lagi dibutuhkan ya.
1: Iya.
0: Yang model-model Diana yang bisa jadi manekin ya. Manekin. Ya udah Diana lagunya apa?
1: Aku mau lagunya
0: apa?
1: Apa namanya?
0: Apa namanya? Itu dia.
1: Apa nama dari Rosa?
0: Ah, masa aku tak butuh cinta yakin?
1: Iya. Aku butuhnya uang.
0: Kamu tak butuh cinta.
1: Uang, ada cinta.
0: Ya iyalah kamu tak butuh cinta. Gimana kamu butuh cinta? Orang yang cintain kamu udah nikah. Ya, dadah bye-bye.

14 menit meluncur dari jam 9. Yang mau ikutan gabung, hayo Bang Jerry buka nih ya. Di 02153633333. Atau nih manis abang saya jangkau siar di 08952154. Topiknya masih sama nih manis abang saya jangkau siar. Topiknya adalah topik saya bundar bukan ya. Itu topi. Jadi nih manis abang saya jangkau siar. Topiknya adalah ceritain dong nih manis abang sayang sejangkau siar pengalamannya nih manis abang saya jangkau siar dalam mencari pekerjaan atau kerja ya, boleh banget ya. Masa-masa yang paling nih manis abang saya jangkau siar ingat, mungkin sekarang ada yang kerjanya udah 10 kali 20 kali atau setiap bulan ganti pekerjaan. Hebat banget ya, setiap bulan ganti pekerjaan, boleh banget. Atau mungkin nih manis abang saya jangkau siar ada yang usaha sendiri ya, pengalaman waktu usaha sendirinya seperti apa, boleh ya. Ya Bang Jerry, waktu itu aku ngerintis ya dari nol ya, 0, 1, 2, 3 terus ngitung. Boleh banget nih manis abang saya jangkau siar di 0895 2154 atau di 536 3333 yang mau telpon ya. Nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jerry kayak Diana. Nanti lagunya bakalan Bang Jerry puterin dengan judul lagunya Aku Tidak Butuh Cinta ya. Tungguin ya Diana, nanti jam 12.30 Bang Jerry puterin enggak? Bang Jerry puterinnya jam 12.30 aja boleh enggak? Atau gimana kalau Bang Jerry puterinnya jam 11 lewat 10 ya? Jadi radionya udah mati nih. Dah, Bang Jerry puterin di sini ya. Jadi enggak on air. Langsung digorak Bang Jerry sama Diana. Ada Ahok, apa kabar Ahok? Bang Jerry, ya. Aku sering banget ngelamar kerja Bang Jerry, udah diterima, tapi kalau menurut aku itu enggak cocok, akhirnya aku enggak jadi terimanya. Lah, kalau gitu kenapa ngelamar kerja? Ya. Kalau Ahok bilang katanya dia sering banget diterima kerja, tapi justru pas dia tahu ya pekerjaannya, dia malah enggak terima. Ih, tahu gitu mah enggak usah ngelamar kerja, kasihan yang lain. Ada Rosa, Rosa juga apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry. Semangat ya dalam bekerja. Iya, terima kasih, Neng. Lalu juga ada Adi Bondongan ya. Selamat pagi Bang Jerry dari Selatan Bogor nih hadir. Ngomong-ngomongin tentang pengalaman kerja ya. Aku pernah tuh ya Bang Jerry ngelamar kerja. Dan alhamdulillah berhubung aku punya orang dalam, jadi aku diterima cepat. Ih, mantep ini orang dalam ya. Ada Pak Uja Jakia juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Saya hadir ya ikutan absin, boleh? Boleh dong ya. Lalu juga ada Hartono Jakarta Utara hadir ya. Yang lain yang mau telepon masih Bang Jerry tungguin di 0895 2154. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, Mama Sarial nih. Yang punya apa nih? Yang punya pisang Bogor ya. Hadir Bang Jerry. Siap Mama ya. Mama mau telepon gak? Aku kangen sama suaranya Mama. Kesini ya Mama, telepon gak Mama Sarial? Oke, kalau gak ada yang telepon, Bang Jerry kasih lagu dulu aja nih. Untuk nemenin Sabang Sayang sejangkau siar ya. Yang Diana udah gak sabar lagunya pengen diputer. Oke, langsung aja nih manis abang saya jangkau share. Ini dia lagunya Diana yang berjudul Aku Tidak Butuh Cinta. Tapi setelah lagunya dari Bulan Bulan Mardani dulu ya, dengan judul lagunya maaf ya, K-O-B-L-O-K. Oke, tetapi goyang pagi sir.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapennya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas, we love it so much.
9: Produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Hai! Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Neng manis abang sayang sejangkau siar Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, gue Kojek.
8: Jangan lupa request terus biar masuk TLC.
9: Yoi, jangan lupa ya, request.

0: 4CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 46 menit meluncur dari jam 9 masih ada Bang Cherry yang orang kecil enggak gadang tapi ngangenin yang pastinya. Namanya nih Mas Bang Sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Hai. Yang mau ikutan gabung boleh banget teman Sabang Sayang sejangkau siar di 0895-2054 atau di 536-3333. Kita masih ngomongin yang namanya topik ya, teman Sabang Sayang sejangkau siar. Ini kan terakhir nih, yuk Bang Jerry agak lama indah yang mau ikutan gabung. Ngomongin tentang teman Sabang Sayang sejangkau siar pengalaman kerjanya, waktu ngelamar kerja gimana sih pengalamannya. Halo. Waalaikumsalam Mama, apa kabar, sehat? Mama kemana aja? Aku nyariin Mama di kolong meja nggak ada.
1: Ngumpet
0: di mana? Di gentong. Air kali ah. Mama sehat ya? Bogor gimana Bogor? Hujannya udah mulai deras katanya dengar-dengar.
1: Hujan udah berapa hari ini?
0: Alhamdulillah. Tapi kan itu yang ditunggu kan?
1: Iya lama juga itu nggak hujan. Kasihan orang itu nggak punya air Bang.
0: Ya udah. Nah kalau nggak ada air datang ke sini aja Bang jadi kasih. Gak usah beli. Jauh ya. Mama, Mama ceritain dong. Mama pernah gak sih ngelamar kerja?
1: Aku tuh gak pernah ngelamar kerja. Yang ada aku dipanggilin kerja.
0: Wah, oh, hebat sekali. Mama justru malah yang dipanggil ya.
1: Iya.
0: Gimana tuh ceritanya kok bisa Mama dipanggil?
1: Ya kan aku mah gimana ya?
0: Aku mah apa atuh gitu ya.
1: Hanya bubuk rangi.
0: Dilanjut lah. Gimana itu Mama kok bisa langsung Mama yang dipanggil, gimana ceritanya?
1: Ya iyalah kalau yang gak ada kita yang dipanggil, kita kan nyerap.
0: Oh gitu, cuman oh jadi Mama bagian nyerap aja. Tapi gak apa-apa, berarti kalau kayak gitu Mama tuh hebat, ya enggak?
1: Yang penting halal ya.
0: Betul, apapun ya kan yang penting halal itu udah paling utama nih manis abang saya Jakau Sir. Betul enggak sih Mama?
1: Cari yang halal. Modalnya kejujuran.
0: Betul, kejujuran. Dara duh duh dudung. Ya kayak lagu juga kan. Oh, jadi gitu. Kalau Mama tuh bagian tukang nyerap aja ya. Oke, okay. Tapi biasanya
1: tua Bang Jari di rumah aja.
0: Oh gitu. Tapi waktu masih muda nih, Mama kan pernah dong ngelamar kerja.
1: Enggak, dibilang.
0: Oh, tetep. Pernah. Hebat Mama tuh hebat berarti. Hebat loh, jarang ada yang bisa kayak gitu.
1: Waktu tahun 2008 dan belum meninggal. Ada anak yang satu 3 tahun, yang satu 7 tahun,
0: itu
1: dari Medan.
0: Medan, oke, okay, terus?
1: Nah, udah gitu-gitu tinggal di Medan. Di sini aja tinggal, ah gak mau. Di sini susahnya, kerjaan menderek pun sudah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Di Bogor kan banyak kerjaan.
0: Ya, alhamdulillah ya. Iya, betul. Berarti Mama hebat ya.
1: Cuma nitip doang.
0: Oke.
1: Okay. Nitip sama temen.
0: Oke. Terus?
1: Kalau sendiri enggak Bang.
0: Oke, okay. Berarti Mama hebat ya. Mama bagian yang malah dipanggil ya. Orang-orang malah susah nyari kerja, malah Mama yang dipanggil kerja ya. Hebat Mama ini.
1: Ya itulah ada orang minta.
0: Oh.
1: Kadang kan majikan kebanyakan Cina.
0: Ajian apa yang Mama punya ini bisa sampai kayak gitu keren banget.
1: Bismillah gitu.
0: Oh. Oke. Okay. Keren. Betul ya. Kita kan cuma ini mencoba mencari ya. Tetap kita yang penting berdoa dan berusaha. Durut dut dut dut. Lagi lagu lagi. Oke deh, Mama. Mama spesial deh untuk Mama, Bang Jerry kasih lagu untuk Mama karena Mama ikutan di sini.
1: Lagu apa tuh?
0: Iya, Mama dapat lagu. Dapat Mama punya lagu apa?
1: Antara teman dan kekasih.
0: Antara teman dan kekasih, Neng. Oke, Mama terima kasih ya. Dadah, bye-bye.
1: Oke,
0: bye. Ya, waalaikumsalam. Duh, tuh Neng manusia bangsa Jakau Siar. Mama modalnya yang penting niat, tekad dan berusaha. Akhirnya Mama yang sering dipanggil. Katanya walaupun untuk serap doang tapi dia tetap loh, ya kan? Jarang tahu yang bisa dipercaya seperti itu. Ih, keren Mama ya. Oke. Ada lagi yang mau ikutan gabung gak nih Manis Abang Saya Jakal Siar? Kalau ada boleh banget 0895 2154. Sebelum Bang Jerry tutup nih nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Oke, karena ini adalah segmen terakhir di inian ya, di topik kita hari ini nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Adakah? Kalau gak ada ya sudah. Oke. Oke, satu lagi ya kita angkat telepon. Oke, halo. Halo. Halo. Halo. Halo, Abang. Abang Warnoto nih, hilang-hilang nih, bentar. Ntar dia muncul tiba-tiba. Nah, kan muncul kan, baru Bang Jerry bilang. Halo, Abang.
2: Ya.
0: Sehat, Abang?
2: Sehat, sehat selalu.
0: Amin, amin. Eh, Abang, ikutan topik yuk. Topiknya adalah, Abang pernah nggak sih ngelamar kerja? Pengalamannya?
2: Tapi kalau pengalaman saya, kalau di pekalongan itu kerja,
0: iya,
2: lamar malah dicari.
0: Oh, Abang malah dicari. Wah, hebat juga ya, kayak Mama Sarial nih.
2: Kerjanya nelayan, nangkep ikan.
0: Iya, tapi kan bagus dong, nggak pakai interview, tapi di apa namanya, dicari kan sama orang. Jarang loh yang kayak gitu.
2: Malah diongkosin.
0: Wah, malah diongkosin.
2: Iya, dijamin
0: kalau
2: nyampe
0: ke
2: laut gitu.
0: Oh, hebat.
2: Pakai mobil.
0: Dicari.
2: Pengalaman.
0: Oke, okay. Keren banget sih Abang, ya kan? Tuh, berapa tahun tuh kerja di sana, Bang? Halo? Tuh kan, Abang Warnoto kalau telepon ke sini pasti hilang-hilang mulu. Abang. Sinyalnya, Abang. Oke, Abang, udah nggak ada nih sinyalnya, hilang-hilang mulu. Ya sudah ah, nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, itulah tadi nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar pengalamannya dari Bang Warnoto yang katanya kalau dia sih, kalau aku sih dicari Bang Jerry, sama nih kayak Mama Sarial juga. Ana Lata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Ana dulu pernah ngelamar kerja tahun 98 kerja di pabrik Palmera bener ya, Cinco. Alhamdulillah kerja di pabrik 2 tahun. Eh, boleh ceritain dong Ana, ya kan? Coba nih kita Bang, kita cek, kita tes ya Ana Lata bentar. Oke. Coba nih, kita cek nih pengalaman dia waktu ngelamar. Halo, Neng. Waalaikumsalam, sehat. Neng kan waktu itu katanya pernah kerja juga di daerah Palmerah ya? 98. Eh, itu waktu pengalaman Neng waktu ngelamar kerja gimana? Ceritain dong. Kok bisa diterima di situ?
3: Kan saya kan lamar di sana.
0: Di sana. Oke, terus? Terus?
3: Gini, lamar di sana diterima.
0: Oke.
3: Saya model-model itu apa? Ada cinco, ada tahu, buah atep.
0: Oke.
3: Okay. Atep itu buah kolang kaling.
0: Betul, betul. Atep tuh yang ada di atas ya, itu atap. Oke.
3: Misalnya kalau dengar kan, si Ana nih kata gitu.
0: Iya, si Ana nih ikutan.

0: gimana ceritanya, jalan ceritanya, kok anak bisa diterima di situ?
1: Ya kan masuk di yayasan nih.
0: Oh pakai yayasan berarti.
1: Yayasan. Saya ditaruh di situ lah.
0: Oke.
1: Okay. Itu cepet deh, mudah-mudahan masih sehat ya.
0: Amin, amin. Terus?
1: Terus saya ibu itu nelfon nama Cina. Cina tuh pabrik sama Cina ya. Ya Cina suka, saya juga minat di situ. Alhamdulillah sampai 2 tahun saya.
0: Wow, lumayan lama ya, alhamdulillah ya. Oke, tapi seneng ya. Tapi masih sering ketemu nggak sama teman-teman kerja?
1: Enggak sih, udah pada rumah tangga masing-masing, jadi nggak pernah ketemu saya.
0: Satupun nggak pernah ada yang ketemu?
1: Nggak ada yang ketemu.
0: Oke, ya nggak apa-apa. Pokoknya tetap doakan dari jauh aja ya.
1: Ya, orang Wonosobo yang 3 atau 2 tuh.
0: Oh gitu, ya sedah. Oke, Neng dapat lagu, lagunya apa?
1: Lagunya, itu lagunya Mama DP aja ya.
0: Iya, judulnya apa? Indah Pada Waktunya.
1: Indah Pada Waktunya, banyak terima kasih Abang.
0: Sama-sama, doa yang sama untuk Neng ya. Dadah, bye-bye. Oke. Ya, itulah tadi Neng Marissa Bang Saya Jangkau Siar, beberapa yang sudah telepon ke sini dan sudah menceritakan pengalaman waktu ngelamar kerjanya. Kayak tadi Bang Jerry juga sudah kasih tahu ya pengalaman-pengalaman Bang Jerry waktu ngelamar kerjanya. Oke, tapi jangan kemana-mana Neng Marissa Bang Saya Jangkau Siar. Pasti nanti Bang Jerry akan balik lagi nemenin Neng Marissa Bang Saya Jangkau Siar, karena Bang Jerry nemenin sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung nih, tapi Bang Jerry udah tutup dulu topiknya ya. Kalau misalnya mau ikutan nih, Bang Jerry aku ternyata baru bisa sekarang, gak apa-apa. Ketik aja nanti Bang Jerry bacakan kok ya. Oke, dan ini ada siapa ini? M. Fajar, hai M. Fajar, apa kabar? Kalau mau request nanti sayang ya. Acara requestnya tuh jam 1 sampai jam 6 tuh. Digoyang seksi, ayo siapa takut. Kali ini Bang Jerry mau puterin dulu nih ya. Dari Mama Sarial yang tadi udah request. Esi Damara, antara teman dan kekasih, tetap digoyang pagi, sah.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ini mari sama saya Jang Kausiar. Sekarang waktunya pemanggilan sidang. Ada dua nama yang akan Bang Jerry panggil. Oke, lanjut langsung saja. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, saya, Nining Widiawati, Sarjana Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 982/PDT.G/2026/PA.JB, telah memanggil Sandy bin Suhendra, tempatnya tanggal lahir Serang, 16 September 2001, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan Jelambar Baru Utara B, nomor 47 RT 004 RW 006 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Profesi DKI Jakarta, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Desi Yulianti binti Tejin Ju sebagai penggugat melawan Sandy bin Suhendra sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Sandy bin Suhendra. Nemanis Abang Saya Jakal Siar, jangan kemana-mana, kita lanjut dengan pemanggilan sidang yang kedua.
0: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, saya, Siska Ray Purwanti, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1072/PDT.G/2026/PA.JB, telah memanggil Martono bin Ruslan AS, tempatnya tanggal lahir Jakarta, 5 Maret 1977. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Gang Salaka Timur 3 Romawi, nomor 22 RT 002 RW 05 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurul Hidayati binti Sanusi sebagai penggugat melawan Martono bin Ruslan AS sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitia Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Martono bin Ruslan. Gimana sabang sayang sejangkau siar, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu dari Fauji Bima dengan judul lagunya Hadirmu Bagai Mimpi, tetap di Goyang Pagi, sah.
2: Radio CBW 105,4 FM.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar cabang saya jangkau siar. Saatnya pemanggilan sidang, ada dua nama yang akan Bang Jerry panggil. Lanjut langsung saja. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, saya Siska Ray Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1089/PDT/2026/JB telah memanggil Mujiono bin Karmorejo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 4 Desember 1971. Agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Salman nomor 35B RT 002 RW 003 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ninik Sudaryani binti Sungkono Sudarmo sebagai penggugat melawan Mujiono bin Karmorejo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salinan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditanggung sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang tanpa pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Mujiono bin Karmorejo. Nemani sabang sayang sejangkau siar, jangan kemana-mana, kita lanjut dengan pemanggilan sidang yang kedua.
2: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman sabang saya jakal siar, berikut pemanggilan sidang yang kedua. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1088/PDT/G/2026/PA/JB telah memanggil Romadhon bin Sutrisno, tempat dan tanggal lahir Batang, 15 Juli 1981. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kali Anyar nomor 19 RT 008 RW 005 Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wahyuningsih binti Kamsum alias Kasmun sebagai penggugat melawan Romadhon bin Sutrisno sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditanggung sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang tanpa pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Romadhon bin Sutrisno. Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, jangan kemana-mana. Pastinya Bang Jerry tetap nemenin Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kali ini Bang Jerry mau puterin dulu lagu dari Adele Elvira dengan judul lagunya Cinta Tak Berujung, tetap digoyang pagi, sang.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Ini sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Real.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
12: Duh, Real, gua makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemas ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Neman sabang sayang sejangkau siar ya. Nah, bagus banget nih kalau Neman sabang sayang sejangkau siar langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di

0895 2010 154. Nanti ada penyiar-penyiar radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peng nomor 9, Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang saya Jakal Siar. Bang Jerry punya tips nih untuk Neymar Sabang saya yang sejakal siar ya. Yang kalau mau perutnya gak buncit saat lagi makan, ataupun yang rambutnya gak bisa rontok ya, yang sering rontok nih harus dengerin ini. Atau juga Neymar Sabang saya Jakal Siar yang lagi banyak jerawat ya, mau makan sesuatu supaya tidak berjerawatan. Nah, bas banget nih Neymar Sabang saya yang sejakal siar ya. Nih Bang Jerry yang pertama, Bang Jerry kasih tahu nih untuk Neymar Sabang saya yang sejakal siar, coba deh makan yang namanya yogurt, brokoli, apel dan juga edamame ya, atau kacang kedelai. Di mana Neymar Sabang saya yang sejakal siar ya, itu makanan-makanan yang bisa membuat Neymar Sabang saya jakal siar perutnya enggak cepat buncit. Dan berikutnya nih untuk Neymar Sabang saya yang sejakal siar yang supaya rambutnya enggak cepat rontok. Coba deh makan yang namanya almond, alpukat, telur dan juga biji labu. Nah, ternyata biji labu itu bisa dimakan. Yang penting dicuci bersih lalu direbus ya. Berikutnya nih yang Neymar Sabang saya jakal siar supaya wajahnya enggak cepat jerawatan. Coba deh makan yang namanya ikan teri, bayam, wortel dan juga banyak makan yang namanya yang berserat-serat Neymar Sabang saya jakal siar. Ini bagus banget nih untuk Neymar Sabang saya jakal siar supaya ya wajahnya itu enggak cepat berjerawat. Nah, kalau misalnya tips ini bagus, yuk coba lakukan. Oke, kita goyang lagi yuk, digoyang pagi. Set.
1: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
2: Ah, gue lagi tobat nih.
1: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
2: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
1: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
2: Lalu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
3: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
4: Naik transportasi umum makin adem.
5: Produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Hai Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh,
10: langsung slurp.
8: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
9: Soyami gelas,
4: we love it so much.
12: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
13: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
12: ada
13: Bu?
12: Keluhan ada jantung.
13: Jantung bengkak ya, Bu ya?
12: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
13: diabetes,
12: lambung. Iya.
13: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
12: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
13: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
12: Sebelumnya berkuat 600.
13: 600.
12: Iya, 500.
13: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
12: Iya.
13: Itu udah habis berapa box, Bu?
12: Habis 8.
13: 8 box?
12: Iya.
13: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
12: Habis minum air bambu itu enak, kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
13: Gula darah sekarang berapa Bu?
12: 130
13: per 7.
12: Iya.
13: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana
12: sekarang
13: Bu?
12: Sekarang nggak enak.
13: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
14: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang sejak kau siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan, setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB, di mana nih manis abang sayang sejak kau siar 5 lagu terbaik pilihan nih manis abang sayang sejak kau siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih manis abang sayang sejak kau siar, hayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih manis abang sayang sejak kau siar spasi nama artis spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih manis abang sayang sejak kau siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih manis abang sayang sejak kau siar bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Radio CBB 105,4 FM.
0: Inilah dia peringkat ketiga.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar, siapa nih yang sekarang-sekarang ini merasa, maaf banget ya kalau berpikir agak lama, EKL melemot. Ayo siapa ngaku? Ah, salah satunya Bang Jerry loh, Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Tahu gak sih itu diakibatkan kenapa? Nih, ternyata ya menurut penelitian, salah satu kenapa sih kita sekarang berpikirnya agak lama ataupun lemot, ternyata ya Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar, saat bangun tidur yang kita cari pertama adalah handphone. Nah, itu sebenarnya enggak bagus loh. Namanya Sabang Sayang Sejangkau Siar. Nah, itu sebenarnya kalau menurut penelitian itu membuat otak kita jadinya berpikirnya agak lambat. Harusnya nih Namanya Sabang Sayang Sejangkau Siar kalau bangun tidur itu ya bangun dulu habis itu minum air putih. Itu bagus banget loh Namanya Sabang Sayang Sejangkau Siar. Tapi yang ada nih ya zaman sekarang itu ya bangun tidur adalah membuka handphone lalu scroll-scroll ataupun lihat-lihat sosial media ataupun mungkin ngecek-ngecek ya ada pesan masuk atau tidak. Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Kalau bisa nih Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar jedakan waktu minimal 15 menit lah baru nanti bisa buka handphone. Supaya apa? Supaya nanti saat kita bekerja ataupun pada siang harinya ataupun pada pagi harinya, malam harinya berpikir kita tuh cepat tidak lemot lagi nih Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Usahakan kalau bisa habis bangun tidur enggak lama minum air putih dulu. Oke. Jadi Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar tinggal pilih mau otaknya tetap lemot atau mau berpikirnya kreatif. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi yuk di Goyang Pagi, Sar.

manis abang sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini manis abang sayang, sejangkau siar gak berasa nih, sudah mau jam 12. Jangan lupa makan siang ya, ini manis abang sayang, sejangkau siar. Dan Bang Jerry mau pamit dulu, karena Bang Jerry juga mau makan siang dulu. Oke, pokoknya ketemu lagi sama Bang Jerry kapan ya? Ayo. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Ngom ngom ngom ngom. Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Eh, kamu lagi ngapain?
3: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
2: Udah izin belum sama yang difoto?
3: Belum, namanya juga candid. Lagi juga ngapain izin?
2: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu.
3: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
2: Jangan salah. Menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
3: Waduh, berat.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 105,4 FM CBB Radio.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Bibi.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Seratus 5,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di goyang seksi. Hayu siapa takut bareng aku, Neng Sawa, sampai jam 6 sore nanti. Buat neng manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, mantengin terus radio CPP 5,4 FM di goyang seksi. Okay? Ini ada Niken Solindri dengan judul lagunya Jalaraning Tresna ya. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayu siapa

0: Jakarta 100% di Indonesia, yang manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di goyang seksi, ayu siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang si jangkau siar, karena sekarang hari apa ya? Hari Rabu, di langkah yang kelima di bulan Agustus 2026 ya. Buat yang manis abang sayang, siang-siang kayak gini lagi ngapain? Kalau aku baru sampai kerjaan ya, meskipun agak masih ngantuk juga ya. Buat yang manis abang sayang ya, yang mau request ya, bisa telepon di 0895-2154 atau di 0215-363-3333. Halo. Halo. Assalamualaikum sih, biasanya assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Warna. Neng Warna, kenapa suaranya?
1: Kan waktu film.
0: Tambah parah ya suaranya, tambah hilang ya. Kemarin mah masih ada suaranya, sekarang malah kagak bisa ngomong assalamualaikum ini. Neng Warna lagi ngapain?
1: Ngedengerin Neng Salwa.
0: Sambil ngapain? Biasa sambil nonton Dracin. Dracin.
1: Drama.
0: Iya.
1: Ya, drama Cina, terus film itu.
0: Film itu apa? Main
1: bola itu, bola warna.
0: Main bola warna?
1: Iya, nonton bola warna.
0: Oh, aku nggak tahu lagi itu bola warna apa ya. Ya udah, Neng Warna udah makan siang atau belum? Ya udah, kalau udah mah mau request lagu apa?
1: Request lagunya Indah Pada Waktunya deh.
0: Indah Pada Waktunya dari
1: Dewi Persik.
0: Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik ya. Tuh. Ada tuh. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Oke, terima kasih Neng Salwa.
0: Sama-sama Neng Burna. Cepat sembuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang, yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, aku pindah.
2: Ini di Matraman.
0: Iya, enggak, kok pindah teleponnya. Tadi kan ada di 0895. Kenapa pindah ke 021? Punya pulsa ya banyak ya kamu ya?
2: Itunya lagi error, ini sinyal lagi jelek.
0: Oh, kirain pulsanya banyak. Kirim dong ke aku kalau banyak, mau.
2: Ya, alhamdulillah. Lagu itu
0: apa?
2: Rania.
0: Apa judulnya?
2: Dosa.
0: Dosa dari siapa?
2: Rania.
0: Dosa dari Rania, sebentar ya. Dosa dari Rania. Sebentar Bang Ipul. Ya ampun, kangen banget sama Bang Ipul. Nanti ya Bang Ipul satu lagi. Iya. Ya, betul. Itu. Nanti lagi Neng Salwa puterin ya Neng Lasmeni.
2: Iya, terima kasih ya Neng Salwa.
0: Sama-sama. Amin, kamu juga sehat selalu ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipul nanti telepon lagi ya, tapi setelah lagu dan iklan berikut ya. Jangan kemana-mana, Fabrigo yang seksi, ayo siapa takut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
9: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
9: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
11: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Dari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari Goyang Sekti Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena masih di jam 13 lewat 31 menit waktu di bilik siar ya. Berarti waktunya masih buat yang manis abang sayang bisa request ya. Bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215 36 33 33. Oke, kalau belum ada nih, ya ampun domen sekali ya. Hari ini agaknya sepi sekali ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi Neng Sawa membacain informasi aja buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siap. Sambil menunggu informasinya, adakah di sini yang Neng Manis, adakah di sini yang Neng Manis Abang Sayang yang belum makan siang? Gimana sih nanyanya ya? Kalau Neng Sawa nih pengen makan siang, cuman sepertinya belum bisa gitu ya. Dikit-dikit masuk gitu. Pengen makan siang buru-buru gitu, karena udah lapar banget ya. Di setengah dua, jam-jam ngantuk. Oke, buat yang manis abang sayang, sambil menunggu-menunggu nih operator Neng Sawa memberikan informasi ya gitu. Neng Salwa cari-cari informasi juga deh buat yang manis abang sayang. Barangkali ada berita-berita unik gitu kali ya. Gitu, cukup cari. Buat yang manis abang sayang, sebentar ya. Oke. Gak expect ini ya. Tadi Bang Ipul tuh menelpon, cuman tidak terangkat ya. Terima kasih abang sayang yang merequest pesan yang tahu di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Tapi kalau belum ada, tidak apa-apa Neng Manis abang sayang. Neng selalu baca informasi aja gitu ya. Nah, ini ada informasi nih. Kadang sering dianggap sepele, ternyata Neng Manis abang sayang kebiasaan makan yang akan Neng selalu jelaskan ini diam-diam bisa memicu batu ginjal, detikers, bisa memicu memicu batu ginjal Neng Manis abang sayang gitu ya. Nah, ini pola makan yang meningkat ini dapat mengakibatkan resiko batu ginjal gitu. Nah, buat Neng Manis abang sayang nih, penasaran gak sih makanan-makanan apa aja yang akan Neng Sawa sebutkan gitu ya? Tungguin, pantengin ya. Sebentar nih, ya ampun. Belum ada juga ya. Ganti lagi informasinya. Nanti yang batu ginjal nanti ya Neng Manis abang sayang ya. Nih, buat bunda-bunda, buat Neng Manis abang sayang yang ada di rumah gitu ya, ruam pada popok ini bisa terjadi tiba-tiba gitu Neng Manis abang sayang ya. Jadi jangan sampai lengah gitu ya buat anak-anaknya, karena dapat mengakibatkan iritasi kalau Neng Manis abang sayang lupa gitu. Jangankan cuman bundanya aja, tapi ayah-ayahnya juga nih, dengarkan baik-baik gitu ya. Nih. Nah, ciri-cirinya nih kalau misalkan terdapat ruam pada popok gitu, ruam pada kulit anak Neng Manis abang sayang yang diakibatkan oleh popok gitu. Yang pertama adalah kemerahan pada area kulit yang tertutup popok gitu ya. Nah, terus yang kedua tampak lembab atau basah karena keringat dan urinnya gitu. Nah, sebelum ruam popok muncul, biasanya kulit bayi sudah menunjukkan tanda-tanda awal seperti kemerahan pada area kulit yang tertutup tadi yang seperti Neng Sawa sudah sebutin ya. Terus juga popok tampak lebih lembab karena keringat dan urin si anaknya gitu. Karena itu buat Neng Manis abang sayang nih, penting buat menjaga atau membantu si kulit bayi tetap kering lebih lama gitu ya. Salah satunya adalah Neng Manis abang sayang bisa memilih popok yang memiliki daya serap yang baik gitu. Misalnya yang menggunakan teknologi SAP atau Super Absorbent Polymer gitu. Popok dengan teknologi tersebut bisa Neng Manis abang sayang tuh biasanya gampang banget carinya, bisa di toko-toko online atau mungkin di marketplace, atau bisa juga langsung beli di offline, toko-toko offline yang dekat rumah Neng Manis abang sayang gitu. Ya sudah Neng Manis abang sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Kalina, lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Indonesia, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, saya Winining Widyawati, Sarjana Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1098 garis miring PD titik G, garis miring 2026 garis miring PA titik JB telah memanggil.

Taufan Meteor Bindidi Junaidi, tempatan tanggal lahir Jakarta 12 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Kincir Raya, RT 12 RW 006 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Megala Rasati binti Neneng Edi sebagai penggugat melawan Taufan Meteor bin Didi Junaidi sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena aku tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Taufan Meteor Bin Didi Junaedi. Neng Madisa Bang Sain, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi Hayu Siapa Takut.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Indonesia, Neng Manis.

@g/2026/PA.JB telah memanggil. Supri bin Jaya, tempat Anangga lahir Blora, 9 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Haji Sanusi, RT 005 RW 003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Anita binti Tora sebagai penggugat melawan Supri bin Jayat sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Supri bin Jayat. Neng Manisa Bangsa yang jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Agustus 2006, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1207 /PDT.G/2006/PA.JB telah memanggil Agam Fakhrozi binti Harun, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 23 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kebon Jeruk nomor 50, RT 008 RW 011 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib. Sebagai tergugat,

Agar tak menghadap buka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang satu pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Temi Asih alias Ami Araswati binti Sutrisno Suban sebagai penggugat melawan Agam Fakhrozi bin Teh Harun sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Agam Fakhrozi bin Teh Harun yang menisa bangsa yang lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Indonesia, Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai juru sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1159/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil

Kimilani Kiptiah bintu Ki Haryanto, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 September 1991. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Pesing Koneng, nomor 55 RT 01 RW 002, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak ketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurun gaib. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon.

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara

Oki Firdaus bin Matlufi sebagai pemohon melawan Tuki Milani Kiptiah binti Tuki Haryanto sebagai termohon. Selanjutnya, dipertahankan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Panitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Tuki Milani Kiptia binti Tuki Haryantoni Manisa Bangsa yang tetap digoyang seksi habis siapa tak.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Ning Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
5: Soyomi gelas,
2: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
8: diabetes,
7: lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: 130.
7: Iya, per 7.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sarasusana Indonesia, yang mandi Sabang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2006, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1199/PDT.G/2006/PA.JB telah memanggil. Ferdian Sabin Nasim Nasrudin, tempat tanggal lahir Jakarta, 3 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Lingkungan 3 nomor 43, RT 015 RW 003 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak terlihat lagi alamat teman-teman tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di buka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 1 September 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat di ruang sidang Satu Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Putri Utari binti Haryanto sebagai penggugat melawan Rizky Ferdian Sabina Sim Nasruddin sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertahankan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu

0: Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Rizky Ferdian Sabin Nasin Nasrudin, yang menjadi cabang sayang, lanjut ke panggilan sidang berikutnya.
1: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Indonesia, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2006, saya Rizka Reini Perwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1160/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Syaiful Islam bin Haji Rahmat Ramin. Syaiful Islam bin Haji Rahmat Ramin, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas ke tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kampung Basmo, RT 004 RW 006, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Kota, Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

agar tetap menghadapi di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Selasa 1 September 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di ruang sidang 1 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Fitriani binti Zainul Anwar sebagai penggugat melawan Saiful Islam bin Haji Rahmat Ramin sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBS 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Saiful Islam bin Haji Rahmat Ramin yang manisah bangsa yang jangan kemana-mana tetap digoyang saya sih.
1: Radio Selebi 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin akim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja ya.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
1: Biskuit tempurannya khas!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: Mau musik yang enak, mau dangdut yang oke, cuman di 105,4.

Bangsa 100% Indonesia, yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manisa bangsa yang karena sekarang sudah jam 3 sebenarnya ya. 15 lewat 3 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manisa bangsa yang bisa telepon untuk salam-salam. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-3333. Tapi kalau belum ada, Neng Salwa mau kasih informasi nih buat yang manisa bangsa yang tadi kan aku udah sempet buka ya informasi mengenai ginjal.

ginjal gitu ya, resiko batu ginjal kalau misalkan yang manis abang sayang melakukan melakukan kebiasaan makan yang Neng Salo akan sebutkan ini secara diam-diam gitu. Nah, pola makan yang meningkatkan resiko batu ginjal ialah yang pertama adalah asupan natrium yang tinggi. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang yang mengkonsumsi terlalu banyak natrium, ini bisa menyebabkan resiko batu ginjal gitu. Nah, maka dari itu Neng Manis Abang Sayang harus mengurangi yang namanya konsumsi ultra processed food hingga camilan kemasan gitu. Nah, gitu, jadi kayak ciki-cikian itu enggak boleh terlalu sering. Bahkan kalau misalkan bisa dihindari, mending dihindari gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Selanjutnya adalah Neng Manis Abang Sayang mengkonsumsi asupan kalsium yang rendah gitu. Nah, kekurangan kalsium ini juga bisa meningkatkan resiko batu ginjal gitu. Karena Neneng Manis Abang Sayang dengarkan ya, kalsium dapat membantu mengikat oksalat agar bisa melewati tubuh sehingga tidak menumpuk serta mengkristal di ginjal gitu. Jadi Neneng Manis Abang Sayang harus meningkatkan kalsium gitu ya. Jangan konsumsi makanan yang kalsiumnya rendah gitu. Selanjutnya, Neng Manis Abang Sayang mengkonsumsi protein hewani yang tinggi gitu ya. Nah, diet tinggi protein hewani, terutama daging merah ya, ini bisa meningkatkan kadar asam urat dalam urin Neng Manis Abang Sayang sehingga dapat meningkatkan resiko batu ginjal ya, yaitu protein nabati seperti kacang-kacangan, terus tahu, terus tempe. Nah, ini juga bisa dikonsumsi untuk menurunkan resiko terkena batu ginjal gitu. Selanjutnya, Neng Manis Abang Sayang mengkonsumsi tambahan gula gitu. Sering-sering mengkonsumsi gula tambahan yang tinggi karena Neng Manis Abang Sayang kalau mengkonsumsi gula tambahan yang tinggi nih, ini dapat menyebabkan meningkatnya resiko batu ginjal gitu ya. Salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa hanya satu minuman soda manis per hari ini bisa meningkatkan resiko batu ginjal gitu. Iya, betul banget Neng Manis Abang Sayang, kalau ngomongin batu ginjal ini aku tuh emang udah gak asing karena beberapa kali ya, tapi ini baru baru akibat sedikitnya gitu dari konsumsi terlalu banyak minuman soda, terus juga pokoknya makanan-makanan yang memang menyebabkan resiko batu ginjal. Nah, ibu aku sendiri itu dia itu sudah mengalaminya gitu karena dia benar-benar sampai sekarang ya. Awalnya sih emang masih bisa konsumsi minuman bersoda gitu. Nah, itu kan menumpuk ya Neng Manis Abang Sayang. Nah, lama-lama jadilah yang namanya batu ginjal. Nah, akhirnya harus dikeluarkan dengan, tapi kalau ibu aku tuh tidak dioperasi, tapi dia pakai minuman yang dibuat dari daun-daunan gitu, ramuan gitu Neng Manis Abang Sayang. Dan dimasaknya harus di dalam kendi yang terbuat dari tanah liat gitu. Kalau ibu aku waktu itu udah 2 kali dia kena. Nah, bahkan sampai sekarang ya ibu aku ini benar-benar nggak bisa konsumsi minuman bersoda karena kalau udah minum sekali itu langsung efeknya langsung kelihatan yang Manis Abang Sayang gitu jadinya. Makanya mending kita menghindari daripada kita mengobati, okay? Karena kalau sudah mengobati benar-benar yang Manis Abang Sayang harus menjaga, benar-benar nggak bisa tersentuh sedikit pun gitu ya. Sudah yang Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, Neng Salo akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Ini ada Salad Up and Up featuring Jackson, Zeran, Echo Show dan Diva Aurel dengan judul lagunya Taguling Guling. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa tak aku.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang Sedang Kau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Hai Glitz, we are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much!
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
8: Hai semua.
9: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
9: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Seluruh Indonesia yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manis abang sayang, karena tadi kita habis istirahat ya, karena tadi azan terus jadi agak lama masuknya. Tadi aku sempat makan sesuatu yang enak banget dari seseorang. Terima kasih ya oleh-olehnya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 15.56 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang salam-salam bisa telepon di 0895-2154 atau di 021-536-3333. Tapi kalau belum ada, Neng Salwa sapa-sapa dulu ya buat yang manis abang sayang ada di Goyang Fans Radio CBB ini. Dari Neng Hikmah Alatas ya. Hari ini sepi banget sih, kenapa sih? Kalian kemana sih? Apa hari Rabu jadi sepi gitu ya? Kalau di WhatsApp Radio CBB ini ada siapa ya ini namanya ya, Bang Hendra dari Lampung ya. CBB mantap, selamat siang. Salam dari Hendra Lampung. Oke abang, ternyata sampai Lampung ya teman-teman ya. Oke, terus juga ada Neng Hikmalas lagi, ada Mama Aldi ya, request lagu katanya Si Malakama. Oke, Si Malakama cari. Terus juga ada Bang Ipul, terus juga ada Neng Murna, Neng Lasmeni, Demat Laman Dalam Dua ya. Ini ada siapa lagi? Iya Vitalvia boleh. Ada Bang Tardi ya, katanya Tardi ganteng ya. Katanya aku nggak ngerti lagi artinya Neng Manis Abang Sayang pakai bahasa Sunda kayaknya ya. Ya udah Neng Manis Abang Sayang. Nah kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti pasti ada Abang Abah YSL Samplangan dari Gianyar Bali hadir katanya gitu. Terus katanya Goyang Seksi, assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan masuk lagi ya, karena aku baru selesai makan jadi masih pengen leha-leha. Abis makan pengennya bengong

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Masih dari Jalan Haji Pahing nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawah di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Karena sekarang sudah jam 16:16 waktu di Wilias Biliar. Waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya buat yang manis abang saya bisa request di telepon di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Gak takut.
0: Gak takut ah, kemana aja?
1: Sibuk.
0: Sekarang udah gak sibuk?
1: Enggak.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi dengerin Salwa.
0: Begitu lagi.
1: Salwa?
0: Apa?
1: Kalau ngomong tuh jangan lari-lari.
0: Lari kemana?
1: Kayaknya kayak cepet banget gitu. Kayak orang
0: iya.
1: Ngejar kucing.
0: Iya, emang aku ngejar kamu.
1: Amin.
0: Ya udah.
1: Berarti sehat.
0: Apa? Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Cuman ngantuk aja.
1: Kok ngantuk?
0: Ngantuk banget.
1: Ngopi, ngopi.
0: Boleh, kamu mau beliin aku kopi?
1: Sini.
0: Jauh.
1: Sekali-sekali kesini kenapa?
0: Nanti ya, kapan-kapan ya.
1: Wah, kapan-kapannya kapan?
0: Ya udah, mau request lagu apa?
1: Arjuna.
0: Arjuna, buaya.
1: Judulnya? Ayo, judulnya kan belum.
0: Arjuna apa?
1: Kekasih Sialan.
0: Kekasih Sialan. Oke. Okay.
1: Hampur suwo.
0: Sami same.
1: Dapat salam.
0: Dari?
1: Dari Bang Hendra sama Erna juga.
0: Nih dia nelpon tuh.
1: Oh?
0: Bang Hendra Asoy.
1: Ya.
0: Oh, salam kembali. Kangen sekali sama Bang Asoy.
1: Teriakin. Bang Hendra.
0: Bang Hendra, gitu. Hai. Dia suka banget kayak gitu kalau di radio.
1: Okay,
0: ya udah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk buat yang manis abang saya yang mereka senang yang selalu tungguin di 08 95 2010 54. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi. Enggak takut sama Neng Erna. Gimana kabarnya? Katanya Neng Ranji udah salam dari Neng Erna, Neng Ernanya nelpon. Oh begitu. Oh gitu. Beli dong, beliin aku sekalian. Jangan. Ya udah, Neng Erna apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Lagi ngapain? Baik sekali aku.
2: Gacor nih tadi.
0: Ya udah, mau request lagu apa?
2: Imam dari Sabang.
0: Imam belum.
2: Ini aja antara cinta dan dosa.
0: Antara cinta dan dosa. Laris manis ya antara cinta dan dosa ya.
2: Iya, lagunya gurih.
0: Oke. Okay. Bukan kamu yang gurih.
2: Hah? Udah kamu
0: nyobain. Coba ketik ulang. Ada harusnya, karena biasanya diputer. Kenapa muter-muter itunya nggak sama aja, nggak ngaruh?
2: Permain siapa nih Sawa?
0: Tebak.
2: Mangaruh apa
0: lagi? Betul.
2: Soalnya semalam pun udah mangaruh.
0: Makanya ini tungguin ya.
2: Kali-kali dah.
0: Oh gue takut. Aku nggak berani keluar malam.
2: Mangaruh aja ketakutan nih. Kan cerita yang serem-serem ya.
0: Jangan dong.
2: Iya,
0: makanya jangan, apalagi aku yang siaran, jangan ya. Ya udah, Neng Erna nanti lagunya Neng Sawah puterin ya.
2: Spesialnya
0: buat siapa yang... tuh?
2: Buat DP.
0: Ya, Zek. Kok dia enggak nelpon-nelpon sih?
2: Dia lagi enggak bisa megang handphone dia.
0: Oh, harusnya. Begitu. Ya sudah. Nanti lagunya Neng Sawah puterin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Matik manis abang saya ingin kemana-mana karena yang selalu kan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Nur Anja ingin ngebut ya. Tapi gue yang seksi, ayo siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Radio CBB 105,4.

Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Hai Siapa Takut ya buat Neng Manis Abang Sayang. Karena masih jam 16.36 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang masih request ya, bisa telepon di 0895 2010 54. Tapi kalau belum ada, kita bacain informasi dulu deh buat Neng Manis Abang Sayang ya. Neng Manis Abang Sayang ngerasa gak sih kalau misalkan badan Neng Manis Abang Sayang belakangan ini cepat banget lelah gitu. Nah, ini bisa jadi bukan karena aktivitas yang terlalu padat Neng Manis Abang Sayang, tetapi karena kebiasaan kecil yang sering terlewat nih Neng Manis Abang Sayang. Seperti misalnya ya, kurang minum air putih, kurang istirahat, atau pola makan yang belum seimbang gitu. Nah, pengen tahu gak sih Neng Manis Abang Sayang cara mengetahui kebiasaan sederhana yang bisa mulai diterapkan setiap hari agar tubuh Neng Manis Abang Sayang tetap siap menjalani aktivitas gitu. Nah, tubuh yang mulai drop ini tuh sebenarnya gak terjadi secara tiba-tiba gitu Neng Manis Abang Sayang. Oke. Nah, seringkali kondisi tubuh mulai menurun karena kebiasaan kecil yang terus Neng Manis Abang Sayang abaikan setiap harinya. Ya tadi sudah Neng Sawa sebutin, yaitu kurang minum air putih, kurang tidur, atau tidurnya Neng Manis Abang Sayang tidur-tidur ayam gitu, tidur tidak nyenyak gitu. Nah, terus kemudian pola makan yang tidak seimbang, terus juga terlalu sibuk sampai lupa memberi waktu nih buat tubuhnya beristirahat gitu. Nah, awalnya mungkin terasa biasa aja Neng Manis Abang Sayang, namun kalau Neng Manis Abang Sayang biarkan saja secara terus menerus, tubuh Neng Manis Abang Sayang bisa menjadi lebih mudah lelah gitu ya saat menjalani aktivitas setiap harinya gitu. Nah, ya ampun. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sebelum terlambat, Neng Manis Abang Sayang harus melakukan 4 kebiasaan ini gitu setiap harinya. Yang pertama adalah Neng Manis Abang Sayang bisa penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup gitu. Minimal kan 2 liter satu harinya gitu. Jangan malas minum air putih, dikit-dikit minum minuman yang berasa terus gitu. Nah, yang kedua adalah Neng Manis Abang Sayang bisa konsumsi makanan bergizi yang seimbang gitu, termasuk buah dan sayur. Buahnya apa aja, yang penting buah ya. Coba, oke. Terus juga nih, sayurnya juga sayur-sayuran yang gampang ditemuin aja, kayak sayur bayam. Kalau emang Neng Manis Abang Sayang gak suka sayur, makan aja sayur bayam. Sayur bayam kan salah satu sayur yang enak Neng Manis Abang Sayang, yang gak berasa kalau itu tuh sayur gitu. Terus juga Neng Manis Abang Sayang bisa tidur 7-9 jam supaya tubuh Neng Manis Abang Sayang punya waktu untuk melakukan pemulihan setelah aktivitas sehari-hari gitu. Terus juga Neng Manis Abang Sayang bisa meluangkan waktunya untuk bergerak atau berolahraga dengan ringan aja gitu, jangan yang berat-berat, supaya tubuh Neng Manis Abang Sayang tetap aktif gitu. Jadi gak cuman berkegiatan sehari-hari aja, tapi tetap disimangi dengan olahraga gitu. Terus juga nih Neng Manis Abang Sayang, selanjutnya, nah, Neng Manis Abang Sayang harus mulai menjaga tubuh Neng Manis Abang Sayang mulai dari sekarang gitu. Bisa lengkapi kebiasaan hidup sehat setiap harinya dengan pola makan yang bergizi, sampai istirahat yang cukup, dan tetap terhidrasi gitu. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang jangan lupa minum susu juga ya. Susunya susu apa aja, gak perlu susu yang mahal-mahal ya. Yang penting jangan kental manis susu ya, bukan kental manis, bedain ya. Kalau kental manis tuh biasanya ya cuma rasanya manis doang aja, gak ada vitaminnya. Itu kan gula ya Neng Manis Abang Sayang, oke? Okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, iya aku ngantuk banget sumpah dan Neng Manis Abang Sayang ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini Trio Macan dengan judul lagunya Polisi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hai Siapa Takut.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Bandar Dangdut Jakarta, seratusan dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya, buat yang manis abang sayang. Karena masih di jam 16.56 waktu di bilik siar, masih waktunya buat yang manis abang sayang bisa request ya. Bisa telepon di 0895-2054 atau di 0215-3363 ya. Oke, tapi kalau belum ada nih Neng manis abang sayang, Neng Salwa punya informasi gitu ya. Nih, Neng manis abang sayang tahu gak sih siapa di sini yang sering banget scroll sosmed gitu? Ternyata terlalu lama scroll sosmed nih bisa picu stres dan tekanan sosial gitu ya. Media sosial memang bisa jadi tempat hiburan, tapi kalau dipakai terlalu lama ya Neng manis abang sayang, otak lebih sering terpapar kehidupan terbaik orang lain. Jadi kayak kita ngelihat kayak, ih hidup orang nih enak banget gitu. Nah, tanpa sadar kita mulai membandingkan nih pencapaian, penampilan atau gaya hidup sendiri dengan apa yang kita lihat di layar. Padahal gak semua yang ada di layar tuh benar Neng manis abang sayang gitu. Nah, proses ini disebut dengan social comparison anja, asik maksudnya. Dan dapat memicu rasa minder gitu, atau FOMO atau fear of missing out. Nah, hingga dapat meningkatkan yang namanya stres. Terus juga penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara pasif seperti hanya scroll tanpa berinteraksi lebih beresiko gitu menurunkan kesejahteraan psikologis dibanding penggunaan yang aktif dan seimbang. Nah, makanya dengerin radio aja biar enggak pasif, biar ngobrol sama penyiarnya gitu. Nah, Neng Salwa mau kasih tahu nih. Waktu atau durasi scroll sosmed per harinya dan dampaknya apa sih gitu ya. Lebih kurang nih, yang pertama adalah kurang dari 30 menit. Ini beresiko tekanan sosial masih relatif lebih rendah gitu, karena cuma kurang dari 30 menit aja gitu. Yang penting adalah waktunya kita untuk scroll sosmed. Jadi kita hidupnya gak terkunci aja gitu, gak tahu apa-apa gitu maksudnya. Terus juga yang kedua adalah 30-60 menit. Ini mulai lebih sering terpapar konten perbandingan sosial gitu. Nah, kalau misalkan satu yang selanjutnya adalah 1-2 jam. Ini resiko FOMO serta membandingkan diri ini dapat meningkat pada sebagian orang gitu, tergantung orangnya kalau masih durasinya di 1-2 jam. Selanjutnya adalah lebih dari 2 jam, misalkan 2 hari gitu ya, atau 1 harian full scroll sosmed aja kerjanya. Nah, ini lebih sering dikaitkan dengan stres, kecemasan, serta kecenderungan mental yang lebih rendah gitu. Oke, nah itu adalah beberapa waktu-waktu serta dampak dari scroll sosmed gitu. Kalau misalkan yang manis abang sayang, bolehlah scroll sosmed, tapi jangan sering-sering. Tapi aku termasuk orang yang sering scroll sosmed, dan aku sudah terpapar dengan yang namanya FOMO gitu. Ngelihat orang tuh rasanya pengen gitu. Kayak contohnya deh, contoh hal

out, itu namanya FOMO, ikut-ikut padahal kita nggak perlu gitu, belum perlu, belum saatnya kita untuk beli gitu. Atau kayak baju aja, baju kalau misalkan yang manis abang saya ngeliat di sosmed, ih bajunya bagus banget gitu, ih suka gitu, terus itu karena dipakai orangnya, tergantung neng manis abang saya makainya bagus atau enggak, tergantung orangnya kan yang pakai ya, terus langsung beli. Itu juga FOMO karena kita belum perlu ya, tapi karena ngelihat orang di sosmed jadi kita pengen gitu. Lebih ke uangnya habis gitu ya neng manis abang saya. Kalau misalkan neng manis abang saya terlalu sering scroll sosmed ya, jangan sering-sering ya. Kalau perlu-perlu aja mending dengerin radio CBB 105,4 FM ya, karena penyiar kan gak kelihatan pakai apa. Dan kita juga gak cerita kalau kita makan pizza gitu ya kan. Ya sudah neng manis abang sayang, nanti neng selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Aas Ariska dengan judul lagunya Tanda Tanda Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
7: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
7: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
6: Ini sarap kejepit.
7: Hah, lu sarap kejepit?
6: Iya.
7: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
7: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
7: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
7: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh, Bi.
6: Dia pake.
7: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
7: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
7: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
7: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
7: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
6: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
7: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

PBB Bandar Dangdut Jakarta, Sos Pesanang Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Aduh, bener-bener ngantuk, suaranya udah berubah Neng Manisa Bangsa yang ya. Duh, karena sekarang sudah jam 17 lewat 19 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan informasi seputar lalu lintas dari Neng Salwa gitu ya, di Jabodetabek aja gitu ya. Untuk wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan TB Simatupang menuju Jalan Fatmawati Raya, ini padat. Kemudian di Jalan Kemang Raya menuju Jalan Kapten Tendean, padat merayap. Kemudian di Jakarta Timur, di Jalan DI Panjaitan menuju Jalan Oto Iskandar Dinata, padat. Jalan Raya Bogor menuju Jalan Dewi Sartika, padat merayap. Untuk wilayah Jakarta Barat ya, di wilayahnya Radio CBB ya, di Jalan Panjang menuju Jalan Kembangan Raya, padat merayap. Jalan Joglo Raya menuju Jalan Meruya Ilir, padat. Nah, untuk wilayah Jakarta Pusat, di Jalan Keramat Raya menuju Jalan Salemba Raya, padat. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Majapahit, padat juga ya. Untuk warga Jakarta Utara, dengarkan ya. Ini jalan di Jalan Yosudarso menuju Jalan Enggano, padat merayap. Jalan Boulevard Barat Raya menuju Jalan Boulevard Timur, ramai lancar. Untuk warga Bogor nih, selanjutnya di Jalan Raya Dramaga menuju Jalan Kiai Haji Saleh Iskandar, padat merayap. Jalan Raya Bogor menuju Jalan Saleh Iskandar, padat juga ya. Terus kemudian untuk warga Depok nih ya, di Jalan IR Haji Juanda menuju Jalan Kartini, padat merayap. Jalan Raya Citaya menuju Jalan Saleh Iskandar, padat. Dan selanjutnya adalah warga Bekasi ya, di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Khairil Anwar, padat. Jalan Sultan Agung menuju Jalan Kalimalang, padat merayap. Yang terakhir adalah Tangerang ya, di Jalan MH Tamrin menuju Jalan Imam Bonjol, padat merayap. Jalan BSD Raya Utama menuju Jalan Letnan Sutopo, padat. Ramai lancar, aduh padat-padat. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, tak dulu, sabar. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, karena pastikan Neng Manis Abang Sayang sekarang lagi di perjalanan pulang ya. Mungkin pulang kerja atau pulang main bareng temennya, atau mungkin baru mau keluar rumah ya. Nah, itu tadi barusan jalan-jalan yang barusan yang saya sebutin di daerah Jabodetabek. Mungkin nanti Neng Manis Abang Sayang lewat sana. Terus juga nih, buat Neng Manis Abang Sayang yang keluar rumah, jangan lupa untuk membawa jas hujannya, karena agak mendung ya. Terus kemarin kan hujan ya, akhirnya setelah sekian lama ya, setelah sekian lama panas mulu, tiba-tiba hujan. Adem ya semalam ya, cuman agak gerah sedikit setelah hujannya, tapi malamnya adem sekali. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, untuk mengendarai motor jangan lupa memakai helmnya. Terus juga untuk mengendarai mobil jangan lupa memakai sabuk pengamannya gitu. Jangan lupa selalu membawa surat-surat kelengkapan berkendaranya seperti SIM, STNK dan lain-lainnya, oke? Okay? Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang suka menerobos lampu lalu lintas, jangan ya, karena bahaya gitu. Membahayakan semua pengguna jalan gitu. Mau kemana sih, buru-buru, sabar aja, namanya pulang sore ya, jadi wajar kalau macet gitu. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang suka naik ke atas trotoar, jangan ya, itu kan punya pengguna jalan kaki ya, jangan. Karena dia jalannya cuma di situ. Kalau motor kan jalanannya lega ya, tapi kalau trotoar cuma punya pejalan kaki gitu. Terus juga nih yang suka masuk-masuk ke jalur Transjakarta, jangan ya, membahayakan diri sendiri ya. Karena itu mobil-mobil besar sengaja dipisahkan gitu ya, punya jalurnya sendiri supaya nggak diganggu gitu, supaya nggak rawan kecelakaan gitu, oke? Okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
6: Ya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
6: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
6: Kalau nyetir?
5: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
6: Ngantuk.
5: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
6: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
6: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu.
6: Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
6: Ya.
5: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
6: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
5: ya, ngantuk. Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, salah satu di Indonesia. Yang manis abang sayang si jangkau siar. Gimana gue yang seksinya? Udah habis ternyata ya. Sekarang sudah jam 17.38 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya Neng Sol pamit undur suara ya. Buat yang manis abang sayang, terima kasih ya yang sudah gabung di Goyang Seksi hari ini. Okay? Ya sudah Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana karena selain ini ada goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemani oleh Bang Arya Goya. Kangen kan sama Bang Arya nih pasti ya orang-orang di sini ya. Ya sudah Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
7: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Ariantum 960 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjaran getah bening. Tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjaran sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Betul.

0: Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: Kalina, lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengelolanya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Neng Manis abang sayang sejengkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi banteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Hei, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mbak.
6: Iya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Rima nih sabang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

0: Main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-Undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: WHO sudah terkenal sejak 1948.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Status 5,4 FM Radio CBB.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya Sibibi Radio.

0: Music.
1: Royal Music.
0: Asik.
2: Ibu, nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya, per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari. Kebun

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518.

0: 98 atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Radio CBB 105,4 FM.

lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Kudus yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama Yuyu. Dek. Aduh, mampol.
1: Pintar.

Alina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta.

lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Nah, gimana nih manis abang sayang sejangkau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini.

0: kadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bio ASA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisar 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Gula, RT 03 RW 09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli 1 box.
2: Ya, nah itu pas habis 1 box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli 1 box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu, untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
2: Ya.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
2: Ya.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0812-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB.

0: aja.
1: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
2: kenapa, Mbak?
1: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
2: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
1: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
1: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Nama saya Haryantun, usia 60, alamat Jatimulia, RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Betul.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelihatan ini.
5: Oh, kempes.
4: Ini yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil gitu lagi.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, saya bersyukur yang namanya syariat ya. Alhamdulillah banget pada air bambu Habibur Rahman.
5: Amin.
4: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
5: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya, Pak ya. Dengan cara alami.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.